Ketika kita ingin uang yang banyak, tetapi kita justru memperoleh hal terbaik dalam hidup, justru di saat kita hanya mempunyai sedikit uang di kantong. Ketika kita ingin memakai pakaian yang mahal, tetapi ternyata kita lebih nyaman menggunakan kaos yang murah. Di saat kita ingin duduk di hotel berbintang 5 bersama orang-orang penting, tetapi ternyata kita lebih suka makan di pinggiran jalan bersama teman-teman baik kita. Ketika kita ingin memiliki mobil sport yang mahal, tetapi kita lebih menikmati jalan kaki. Di saat kita ingin memiliki iPod dengan 64GB penuh musik, tetapi justru kita lebih suka mendengar siaran radio yang ceria. Pendengar, sebenarnya hidup ini sederhana, tapi kita sendiri yang membuatnya rumit dengan berbagai hal yang membuat diri kita susah sendiri.

88,7 FM Radio Republik Indonesia, bulan dan baik. Informasi dari Pro 3 dari Jakarta tidak bisa kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini karena terjadi gangguan ya jaringan. Dan kebersamaan kita kembali dilanjutkan untuk pagi ini nanti di sampai di jam 11 siang. Sekarang sudah pukul 9 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat menikmati suasana aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan satu informasi untuk Anda, harga telur ya di Kota Bula saat ini cukup ya, walaupun tidak mengalami kenaikan, namun masyarakat saat ini, untuk saat ini, lebih memilih membeli telur dan juga tahu serta tempe karena sekali lagi ikan di pasar Bula beberapa hari terakhir ini sulit didapat karena kondisi cuaca laut yang tidak bersahabat. Hal ini membuat para nelayan ya tidak mau mengambil resiko untuk melaut karena cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Dan banyak dari ibu-ibu ya yang ke pasar cukup membeli tahu dan tempe dan sayur-sayuran serta telur untuk menjadi konsumsi makan sehari-hari. Baik, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas untuk pagi ini. Wow.

Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi diri dan orang lain.

Pendengar, Anda kehilangan ide? Ambillah segelas minuman dan minumlah, karena dalam segelas minuman itu ada banyak ide yang Anda jumpai.

Anda ingin dihargai. Anda ingin dicintai. Anda ingin disayangi. Anda ingin dihormati. Lakukanlah semua itu terlebih dulu. Pasti Anda akan memperolehnya.

88,7 FM Radio Republik Indonesia pula, dan sekarang kita sudah berada di pukul 10:05 waktu Indonesia Timur. Dan baik, kita tinggal berapa menit ke depan untuk saya akhiri jumpa kita di kembali suasana pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga saja apa yang sudah saya kasihkan untuk Anda di kesempatan pagi ini, ya, hiburan maupun informasi, mudah-mudahan bisa memberikan satu inspirasi baru bagi Anda dalam menjalankan tugas-tugas Anda di waktu-waktu sampai di pukul 6 nanti. Baik, terima kasih untuk Anda semua dan selamat beraktivitas. Sekali lagi, sukses menyertai perjalanan aktivitas Anda untuk hari ini.

Ketika kau sentuh tenangnya air, gemerciknya gelombang akan bergetar ke semua penjuru. Begitupun saat kau sentuh tenangnya sebuah hati, gemercik darah akan mengalir lembut dalam sanubari untuk menggetarkan semua emosi.

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga. Gangguan agresi pada anak atau suka mengamuk merupakan gangguan yang sering menyebabkan orang tua menjadi panik atau cemas. Anak yang sering marah-marah dan mengamuk dengan menangis atau berguling-guling di lantai justru kadang menimbulkan kebingungan. Perilaku ini biasanya karena anak sering tidak terpenuhi keinginannya. Gangguan seperti ini selain karena faktor psikologis, juga ada kemungkinan merupakan gejala sakit, misalnya anak menjadi rewel, mungkin karena dia sakit demam, ataupun yang lainnya. Namun kebiasaan seperti ini harus dicegah, jangan sampai menjadi kebiasaan. Orang tua jangan meladeni bila anak sedang dalam keadaan demikian. Lama-kelamaan, anak akan menyadari bahwa tingkah lakunya adalah tidak benar. Dan orang tua harus waspada. Situasi yang dapat menimbulkan pertentangan orang tua dan anak harus dicegah sedini mungkin. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga. Setiap anak membutuhkan bimbingan dalam mendisiplinkan dirinya, bukan sebagai hukuman, melainkan untuk menetapkan batasan-batasan yang masuk akal. Ingatkanlah anak-anak Anda akan ganjaran perbuatan mereka dan berikanlah imbalan yang berarti atas perilaku yang ia inginkan. Bahkan, setelah anak-anak besar dan siap meninggalkan rumah pun, mereka akan tetap mencari hikmat serta nasihat dari Anda sebagai orang tua. Entah soal meneruskan pendidikan, pekerjaan, sampai kepada pernikahan. Anda sebagai orang tua, saat ini terus memerankan peran yang baik dan penting dalam kehidupan anak-anak Anda, sementara mereka bertumbuh dan mungkin menikah dan membangun keluarganya sendiri kelak. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.

Cerita inspirasi. Pendengar, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau membuat begitu banyak kesedihan dan luka? Mengapa tidak semuanya diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis?" Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka, pada akhirnya engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Ketika kamu merasa tak ada yang peduli tentangmu, bercerminlah, karena orang yang kamu lihat akan membutuhkanmu lebih dari siapapun. Karena sahabat adalah mereka yang bisa melihat kamu terluka dari matamu. Ketika orang lain yang hanya dengan senyum di wajahmu. Sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada Anda. Bukan orang yang hanya membenarkan kata-kata Anda. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita, memberi pengarahan ketika kita membutuhkan. Jika kamu bertemu orang yang bisa membuatmu tersenyum, ketika orang lain membuat menangis, teruslah bersamanya. Jangan sekali-kali pedulikan dia yang membencimu, karena dia bukan orang yang pantas untuk mendapatkan perhatianmu. Dan yang penting adalah dia yang selalu ada untukmu.

Keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, ia akan bersinar. Sebagai makhluk yang memiliki kekuatan, kecerdasan, cinta, serta sebagai tuan dari pikiran-pikirannya sendiri, maka ia memegang kunci untuk setiap situasi.

Situasi sulit yang sedang Anda alami saat ini tidak akan mengubah apapun. Demikian pula perihal nasib Anda. Hanya keputusan mengambil langkah tepat yang dapat menentukan sejarah kesuksesan Anda. Tidak akan ada hal yang tidak mungkin dalam hidup. Yang pasti adalah memutuskan tindakan apa yang akan Anda pilih. Dan lakukanlah segera. Karena kemampuan Anda untuk memilih berarti kemampuan Anda untuk mengubah segala yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin.

Ketika kita ingin uang yang banyak, tetapi kita justru memperoleh hal terbaik dalam hidup, justru di saat kita hanya mempunyai sedikit uang di kantong. Ketika kita ingin memakai pakaian yang mahal, tetapi ternyata kita lebih nyaman menggunakan kaos yang murah. Di saat kita ingin duduk di hotel berbintang 5 bersama orang-orang penting, tetapi ternyata kita lebih suka makan di pinggiran jalan bersama teman-teman baik kita. Ketika kita ingin memiliki mobil sport yang mahal, tetapi kita lebih menikmati jalan kaki. Di saat kita ingin memiliki iPod dengan 64GB penuh musik, tetapi justru kita lebih suka mendengar siaran radio yang ceria. Pendengar, sebenarnya hidup ini sederhana, tapi kita sendiri yang membuatnya rumit dengan berbagai hal yang membuat diri kita susah sendiri.

Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi diri dan orang lain.

Pendengar, Anda kehilangan ide? Ambillah segelas minuman dan minumlah, karena dalam segelas minuman itu ada banyak ide yang Anda jumpai.

kehidupan ini? Bertanyalah kepada orang tua. Jangan pernah bertanya kepada orang muda. Karena orang tua pernah muda, tapi orang muda belum pernah tua.

Anda ingin dihargai. Anda ingin dicintai. Anda ingin disayangi. Anda ingin dihormati. Lakukanlah semua itu terlebih dulu. Pasti Anda akan memperoleh

Ketika kau sentuh tenangnya air, gemerciknya gelombang akan bergetar ke semua penjuru. Begitupun saat kau sentuh tenangnya sebuah hati, gemercik darah akan mengalir lembut dalam sanubari untuk menggetarkan semua emosi.

0: Neng Lili, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Neng Lili. Tak ada yang lain, cuma kau.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang nggak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku nggak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya nggak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah nggak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku nggak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, nggak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah
yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Lo semua lah yang paling benar, lo semua nilai kita dari luar. Tatoan tapi tak pakai narkoba, jangan nilai kami dari covernya.
1: I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa.
0: I'm a bad boy, kau benci ku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa.
0: I'm a bad boy, kau benci ku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: Mereka bilang aku penuh drama.

Pendengar, kisah inspirasi hari ini. Suatu hari, seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian balik memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Oh ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?" Ayahnya tertawa. "Mungkin tidak bisa juga, nak." "Oke ayah, ini yang terakhir kali. Apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk. "Kemungkinan besar bisa, nak." Anak ini tersenyum lega. "Jika demikian ayah, aku akan hidup benar dari jam ke jam. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam. Sehingga aku dapat hidup dengan benar." Pendengar, pernyataan ini mengandung kebenaran sejati. Marilah kita hidup dari waktu ke waktu dengan memperhatikan cara hidup kita yang benar. Dari latihan yang paling kecil dan sederhana sekalipun akan menjadikan kita terbiasa, dan apa yang sudah biasa kita lakukan akan menjadi sifat, dan sifat akan berubah jadi karakter, dan karakter akan menjadi destiny. Hiduplah satu jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, tanpa menjelekkan orang, tanpa keserakahan, tanpa pemberosan, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, dan tanpa kepalsuan. Lalu ulangi lagi untuk satu jam berikutnya. Hiduplah satu jam dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, dan dengan kerendahan hati.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah dan berbunga. Ada pula cabang yang kering hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Pendengar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengatur layar sebuah perahu. Jangan pernah berputus asa akan sebuah takdir, tetap percaya pada diri Anda. Hargailah diri Anda dan orang lain, jangan dengan sebuah keangkuhan, melainkan dengan sebuah kerendahan hati dan rasa percaya diri yang realistik. Berhentilah memikirkan masa lalu, jangan terus mengingat-ingatnya lagi. Jalani hidup dengan antusias, mulailah sekarang juga. Berusaha sebaik mungkin, kerahkan semua daya dan upaya. Maka kehidupan Anda akan berkelimpahan.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami krusiar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bula.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'il fadlil wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lizawil iman wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini bersama kita bersua pada hari ini dengan saya Haji Lahamid dalam membahas di Mutiara Pagi Islam dengan judul Hidup Terasa Berat, Jangan Putus Asa. Pendengar yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, karena sesungguhnya dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu bagian daripada ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa inilah akan selalu mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Yang artinya, bawalah bekal, bekal takwa ini, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwamu. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kalau kita menjadi orang muslim yang berakal sehat, insyaallah ketakwaan itu akan selalu kita jalani, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang demikian. Pendengar yang berbahagia, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara tidak pernah berputus asa dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak putus asa akan terus berusaha untuk selalu mendapatkan rahmat tersebut. Sehingga apa? Sehingga akan semangat dalam menjalankan semua kewajiban, semangat dalam melakukan kebaikan, dan semangat dalam memenuhi semua tanggung jawabnya. Ia akan berada pada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, orang-orang yang selalu berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar akan Allah berikan petunjuk kepadanya agar selalu istiqamah di jalan tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, kata Allah, maka kami, kata Allah, akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat ini
Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kita semua. Dan janji Allah itu pasti dan nyata adanya. Bahwa Allah akan tunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Orang-orang yang berusaha untuk selalu istiqamah berada pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu jalan kebenaran, jalan keimanan, dan jalan ketakwaan. Tak peduli seperti apapun orang tersebut. Karena orang-orang yang selalu berusaha untuk selalu istiqamah di jalan ketaatan dan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya dan akan ditunjukkan kepadanya jalan menuju syurga. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi semua manusia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah tidak pernah menutup rahmat tersebut dari hamba-hambanya. Rahmatnya terbuka sangat lebar bagi siapa saja yang mau menuju kepadanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang kita semua. Melarang kita semua putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Allah adalah zat yang maha pengampun. Segala dosa dan masa lalu kelam yang dialami oleh seorang hamba masih bisa diampuni oleh Allah. Sebab besar apapun dosa setiap manusia, ampunan dan rahmat Allah tetap lebih besar darinya. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, mari kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Pendengar yang berbahagia, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, bahwa ayat ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Supaya apa? Bahwa semua yang pernah memiliki masa lalu itu pasti ada yang kelam. Jauh daripada kebenaran, jauh daripada ketaatan. Bahwa tidak ada dosa apapun yang tidak diampuni oleh Allah. Allah maha pengampun dan akan mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya tanpa terkecuali. Karena itu, sudah saatnya kita semua kembali kepada Allah. Segala dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan masih memiliki harapan diampuni oleh Allah. Mari kita jemput ampunan dan rahmatnya yang sangat luas itu dengan bertobat dan menyesalinya. Jangan sampai pintu rahmat yang terbuka lebar itu tertutup sementara kita masih saja belum bertobat. Tak perlu putus asa. Disebabkan khawatir tidak diampuni oleh Allah. Karena putus asa merupakan salah satu ciri-ciri orang-orang yang tersesat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hijr ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah pentingnya bagi kita semua untuk tidak pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Mari kita terus istiqamah, kita terus berusaha dan berupaya agar kita selalu dalam jalan ketaatan dan jalan kebenaran. Hingga kita temukan petunjuk dari Allah bahwa jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunannya. Karena orang yang putus asa hanyalah mereka-mereka yang tersesat.
Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Maka dari itu, janganlah kita menjadi orang-orang yang selalu berputus asa. Walaupun sedosa apapun yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat kepada Allah, insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga kita berada di jalan yang benar, jalan yang diridhai, jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan di mutiara pagi ini, agar kita bersama-sama merenungi diri kita dari rahmat Allah. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang istiqamah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya, dan tak kenal putus asa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma fiq illa aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Blabang 8.7 FM Radio Republik Indonesia. Bila demikian Anda baru saja mendengarkan mimbar agama Islam di kesempatan suasana pagi ini. Dan selamat pagi untuk Anda semua, khususnya kaum muslimin dan muslimat ya. Semoga pagi ini Anda sudah puas ya dan berbahagia selalu telah mendengarkan siraman rohani yang kami sajikan untuk Anda. Selamat menaikkan ibadah salat subuh pagi ini. Dan ke ruang dengar Anda bakal saya kasih lagu-lagu religi menghiasi suasana bagi Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

88,7 FM Radio Republik Indonesia pula, dan baik lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini saya batasi sampai di sini. Pukul 6 waktu Indonesia Timur kita bergabung dengan RRI Ambon untuk mengikuti dinamika Maluku Pagi.

0: itu juga di sebagian delegasikan ke pemerintah provinsi.
1: Apa alasannya?
0: Karena contoh itu kasuistis, Pak. Ada pulau-pulau yang belum tentu tersedia sarana infrastruktur kesehatan.
2: Stok kita ini, khususnya beras, masih capek sampai ke 4 bulan ke depan lah ya. 4 bulan ke depan ketahanan pangan kita.
3: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, aksi teror bom Molotov menyasar rumah anggota Bawaslu Daim Baco Rahawarin di Kota Tual. Dua buah bom Molotov dilemparkan oleh orang tak dikenal ke halaman rumah korban sekitar pukul 00.11 waktu Indonesia Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan besar dalam insiden ini, karena api hanya membakar beberapa pasang sandal di area depan rumah. Saat kejadian, korban sedang berada di rumah sakit untuk menjaga anaknya yang sedang dirawat. Aksi pelemparan tersebut sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi. Dalam rekaman, terlihat sebuah sepeda motor melintas sebelum pelaku melemparkan bom dari luar pagar. Namun wajah pelaku tidak terlihat jelas karena minimnya pencahayaan dan durasi peristiwa yang sangat singkat. Korban yang merasa keselamatan keluarganya terancam langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Tual pada pukul 1 dini hari untuk ditindaklanjuti. Hingga saat ini pihak kepolisian Resor Tual bersama Polda Maluku telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti di lokasi. Sementara itu, korban mengaku tidak memiliki musuh atau masalah pribadi, sehingga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan motif teror ini kepada aparat keamanan. Kepolisian menghimbau masyarakat untuk tetap tenang sembari mengejar pelaku, guna memastikan keamanan penyelenggara pemilu di wilayah Maluku. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat dan pengusaha lokal menjadi aktor utama dalam pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela. Penegasan ini disampaikan oleh Asisten 2 Setda Maluku, Kasrul Selang, yang mewakili Gubernur Hendrik Lewerisa dalam acara diskusi terarah di Ambon. Pemerintah menilai keberhasilan proyek abadi ini tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau kapasitas produksi gas semata, melainkan dari sejauh mana dampak ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Maluku mendorong para pelaku usaha daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar mampu memenuhi standar tinggi industri migas. Melalui forum diskusi ini, pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses informasi, sertifikasi, pendampingan, hingga kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia atau SDM menjadi fokus utama agar tenaga kerja lokal siap bersaing dan masuk ke dalam rantai pasok proyek tersebut. Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang proyek, Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi lumbung energi nasional. Kehadiran proyek besar ini harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka lapangan kerja baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi raja-raja. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi tinggi atau kinerja positif Bank Maluku Malut yang sukses mencatatkan pertumbuhan laba hingga 35% secara tahunan. Capaian luar biasa ini menempatkan Bank Maluku Malut di posisi teratas di Indonesia untuk kategori Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Direktur Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima menyatakan di Ambon bahwa pertumbuhan ini menjadi bukti nyata kemampuan bank daerah dalam memperkuat ekonomi regional secara strategis. Selain dalam kinerja keuangan, Bank Maluku Malut juga dipuji atas komitmennya mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Sebagai bank penempatan rekening kas umum daerah, Bank Maluku Malut mempercepat digitalisasi layanan keuangan secara real-time dan daring. Langkah ini dinilai efektif dalam memangkas birokrasi manual menuju sistem digital yang mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah. Merespons apresiasi tersebut, Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrizal Imbar, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program digitalisasi pemerintah. Pihaknya berharap sinergi dengan Kemendagri dapat terus diperkuat guna mendongkrak pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi yang terintegrasi. Pendengar, Gubernur Maluku minta pemerintah pusat mengutamakan distribusi ASN yang merata di seluruh wilayah di Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
1: Gubernur Maluku Hendrik Leurisa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghadirkan kebijakan khusus bagi aparatur sipil negara ASN di daerah kepulauan guna menjamin pemerataan pelayanan publik hingga ke pulau-pulau terluar. Usul tersebut disampaikan Hendrik Leurisa dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, para gubernur serta rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI di Jakarta. Menurut Gubernur, Provinsi Kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan ASN karena kondisi geografis yang tersebar di banyak pulau sehingga kebutuhan aparatur tidak dapat disamakan dengan daerah daratan. Ia menjelaskan distribusi ASN di wilayah kepulauan seringkali menghadapi kendala baik dari sisi aksesibilitas, ketersediaan sarana pendukung maupun keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah terpencil.
0: Data itu juga di sebagian delegasi ke pemerintah provinsi. Apa alasannya? Karena contoh ini kasuistis, Pak. Ada pulau-pulau yang belum tentu tersedia sarana infrastruktur kesehatan. Bagaimana nasib ASN kita yang mengalami masalah kesehatan? Tapi kalau di daerah kita tahu persis kondisi itu, kita bisa mengatur dia. Tapi kewenangan mengatur itu tidak ada di pemerintah daerah. Ini yang ingin kami sampaikan untuk mendapat perhatian kita agar dipikirkan kewenangan itu, paling kurang itu didelegasikan kepada pemerintah daerah.
1: Gubernur menilai sistem pengelolaan ASN yang masih cenderung sentralistik perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah kepulauan melalui pemberian ruang kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan real di lapangan termasuk dalam penempatan ASN pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di pulau-pulau yang sulit dijangkau. Sebagai contoh, masih terdapat sejumlah wilayah di Maluku yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan dan penempatan ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah yang memiliki karakteristik kepulauan. Selain penyampaian usulan terkait ASN, Hendrik juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap apresiasi daerah mengenai rencana relaksasi ketentuan batas maksimal belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dalam aspek pengelolaan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga menjangkau masyarakat di wilayah terluar. Sahira Sangaji melapor.
3: Pendengar, ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal tersebut disampaikan Bupati Muhammad Taher Hanubun saat menghadiri kegiatan lokakarya kesehatan di Langgur. Guna mengatasi masalah ini, pemerintah daerah mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat serta kolaborasi strategis dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut. Meskipun fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit kini sudah tersebar di berbagai wilayah, keterbatasan dokter spesialis dan dokter gigi membuat pelayanan belum bisa berjalan maksimal. Saat ini, Maluku Tenggara dilaporkan masih membutuhkan 3 dokter umum, 19 dokter gigi, serta dokter spesialis anestesi dan penyakit dalam untuk ditempatkan hingga ke wilayah terluar. Terlebih lagi, Tantangan pelayanan kesehatan di daerah kategori 3T ini kian kompleks akibat keterbatasan jaringan listrik dan telekomunikasi. Sebagai sektor prioritas pembangunan daerah, Pemprov Maluku Tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat jalur pendidikan. Bupati Hanubun berharap kerjasama dengan Universitas Airlangga dapat membuka peluang beasiswa bagi putra-putri daerah di bidang kesehatan. Selain Kementerian Kesehatan, juga diminta memberikan dukungan anggaran guna merenovasi sejumlah puskesmas yang kondisinya masih mengalami kerusakan. Pendengar, guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar melalui Satuan Samapta terus mengoptimalkan patroli perintis presisi. Patroli malam hingga menjelang subuh ini digencarkan di sejumlah titik rawan kriminalitas di wilayah Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan. Langkah preventif ini difokuskan pada jam-jam rawan untuk mengantisipasi potensi tindak kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor. Kasat Samapta Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Bari Hulkiawar menyatakan, patroli ini merupakan wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Sasaran patroli meliputi kawasan pemukiman sepi, pertokoan, objek vital, hingga lokasi minim penerangan yang rawan menjadi tempat berkumpulnya pelaku kejahatan. Pihak kepolisian menegaskan, tidak akan segan mengambil tindakan tegas dan terukur bagi siapa saja yang kedapatan melakukan aksi kriminal dan mengganggu ketentraman warga. Selain menyusuri jalan kota Saumlaki, personel di lapangan juga mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog langsung bersama warga yang masih beraktivitas hingga larut malam. Petugas menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, menjaga barang bawaan, mengunci ganda kendaraan, dan tidak ragu melapor ke pihak kepolisian. Jika melihat hal yang mencurigakan, warga diminta segera menghubungi call center resmi Polri di nomor 110 demi menjaga keamanan bersama.

0: Berita selanjutnya. Warga negeri administratif Kelibangan, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penebangan misterius ratusan pohon cengkih dan pala milik masyarakat. Merespons keluhan warga, tim penyidik Polres Seram bagian timur bersama Polsek Pulau Gorom telah turun langsung ke lokasi perkebunan pada Kamis siang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Langkah cepat kepolisian ini mendapat apresiasi dari warga yang berharap dalang dibalik perbuatan ini bisa segera terungkap. Berdasarkan keterangan warga setempat, aksi perusakan tanaman produktif ini bukan pertama kalinya terjadi, melainkan sudah berulang kali dalam beberapa bulan terakhir. Kasus pertama dilaporkan terjadi sejak Desember tahun lalu hingga Februari tahun ini dengan kerugian 70 pohon. Aksi serupa kembali berulang pada bulan April lalu yang merusak 56 pohon dan kejadian terbaru kembali melanda perkebunan warga. Warga menegaskan bahwa komoditas cengkeh dan pala merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas keluarga di Pulau Gorom. Perusakan masal ini dinilai sangat memukul perekonomian warga dan mengancam masa depan pembiayaan pendidikan anak-anak mereka. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait motif maupun identitas pelaku, namun warga berharap ada tindakan hukum yang tegas demi mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat. Kita ke berita lain. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang ditopang oleh pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Catarina Ratu Anak, saat menyambut kunjungan kerja Ketua TPPKK Provinsi Maluku di Desa Tumbur. Wakil Bupati menyatakan bahwa masyarakat yang berpengetahuan harus terus dipancing untuk mengubah potensi mereka menjadi keterampilan nyata yang menghasilkan karya. Dalam kesempatan tersebut, Ratu Anak memberikan apresiasi atas dipilihnya Desa Tumbur sebagai lokasi kunjungan yang sekaligus menjadi bukti pengakuan terhadap potensi desa tersebut sebagai desa wisata. Desa Tumbur sendiri sudah lama dikenal khalayak luas berkat kreativitas lokal dan kearifan budayanya, terutama kerajinan ukiran patung tumbur yang khas. Kunjungan ini juga disertai dengan penyerahan sejumlah bantuan yang diharapkan dapat menjadi stimulan untuk meningkatkan kiprah dan program kerja PKK di desa setempat. Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat Desa Tumbur untuk bersama-sama menjaga dan mempersiapkan generasi muda saat ini. Menurutnya, generasi muda inilah yang nantinya akan melanjutkan seluruh tongkat estafet perjuangan pembangunan yang telah dirintis. Secara khusus, beliau juga memberikan pujian kepada kaum ibu di Desa Tumbur yang dinilai sebagai pejuang tanpa pamrih dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan kemajuan desa. Kita ke berita lain. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur menyatakan komitmen penuh untuk mendukung masuknya investasi yang sehat, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Fahri Husni Al-Katiri saat membuka kegiatan sosialisasi pengeboran sumut eksplorasi Bula Karang 01 oleh PT Balam Energi di Bula. Bupati menilai wilayah Seram bagian timur memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan strategis sehingga harus dikelola secara bijaksana demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui investasi pengeboran ini, Bupati Fahri berharap dapat tercipta dampak positif yang luas seperti pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pihak perusahaan diminta untuk memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja lokal serta melibatkan para pelaku usaha daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Namun Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana perusahaan mampu menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati kearifan lokal. Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh unsur TNI, Polri, pimpinan instansi, serta perwakilan masyarakat ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun komunikasi dan kesepahaman bersama sebelum operasional dimulai. Melalui forum ini, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang utuh mengenai rencana pengeboran sekaligus langkah antisipasi dampak lingkungan yang mungkin timbul. Bupati mengajak PT Balam Energi untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kolaborasi yang kuat demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pendengar, Bulog jamin stok beras dan minyak goreng di Maluku aman hingga Oktober 2026. Laporan Lina Tehupuring.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir yang merinci stok beras medium mencapai 10.500 ton, beras premium 500 ton, gula pasir 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng sebanyak 301.262 liter. Stok yang ada menyebar di gudang Bulog di wilayah Maluku dan Maluku Utara dan bisa mengisi permintaan masyarakat di dua wilayah tersebut. Rudi juga memastikan adanya tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah, diantaranya sekitar 500 ton dari Jawa Timur, 50 ton dari Sulawesi Tenggara, serta 2.200 ton dari Sulawesi Selatan. Pasokan beras tersebut secara bertahap akan masuk ke Maluku hingga Desember 2026 untuk mendukung ketahanan stok sekaligus mengantisipasi potensi gangguan produksi pangan daerah.
2: Stok kita ini khususnya beras masih capai sampai ke 4 bulan ke depan lah ya. 4 bulan ke depan ketahanan pangan kita. Jadi beras itu di sini beras medium kita sejumlah 10.500 ton. Sedangkan yang banpang ini tetap akan berjalan dan habis 178.852 dan itu akan habis kami salurkan.
1: Dengan ketersediaan stok pangan yang aman, Rudi mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena stok beras dan minyak goreng dinilai melimpah dan aman untuk beberapa bulan ke depan. Ditambah dengan masa panen yang masih berlangsung, ketersediaan pangan di Maluku dan Maluku Utara dipastikan tetap terjaga. Demikian Lina Tehupor yang melaporkan.
0: Kita ke berita terakhir. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dilantik di Pendopo Bupati. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KORMI Provinsi Maluku, Maya Babi Lewerisa, serta dihadiri oleh Bupati, unsur Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Maya mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan menegaskan bahwa sinergi yang baik adalah modal utama untuk memajukan olahraga masyarakat di daerah. Lebih lanjut, Maya menjelaskan bahwa KORMI hadir sebagai wadah strategis untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup aktif dan sehat lewat aktivitas fisik. Selain menjaga kesehatan tubuh, berbagai kegiatan olahraga rekreasi yang digagas KORMI juga berfungsi sebagai sarana pembangunan kebersamaan, mempererat hubungan sosial, serta menumbuhkan semangat gotong royong warga. Melalui kepengurusan yang baru ini, KORMI Kepulauan Tanimbar diharapkan semakin aktif menghadirkan program-program olahraga yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi warga dalam berolahraga, sekaligus membudayakan gaya hidup sehat secara merata di bumi Tanimbar.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Gubernur Maluku meminta pemerintah pusat mengutamakan distribusi ASN yang merata di seluruh wilayah di Maluku. Bulog jamin stok beras dan minyak goreng di Maluku aman hingga Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival di Artas mengucapkan selamat pagi.

88,7 FM Radio Republik Indonesia. Mulai demikian, Anda baru saja mendengarkan informasi dari RRI Ambon dalam Dinamika Maluku Pagi. Dan baik, kembali Anda bersama kami di 88,7 FM Radio Republik Indonesia Bula. Sampai kembali menemani Anda menikmati perjalanan pagi ini, Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan selamat beraktivitas ya, untuk Anda semua yang seperti biasa sampai saat ini masih terus disibukkan dengan berbagai kesibukan Anda. Semoga saja apa yang Anda kerjakan untuk hari ini tetap dapat terselesaikan sesuai rencana yang sudah Anda agendakan. Lagu-lagu Indonesia kembali saya hadirkan untuk Anda, lagu-lagu dan informasi ya, sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, dan sebelumnya di pukul 8 nanti kita akan kembali nanti bergabung dengan RRI Ambon untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku.

sahabat, kita bertemu di program Untaian Kata bersama dengan Mila. Sahabat, orang-orang sering berkata dalam hidup ini janganlah berharap terlalu banyak. Tapi pada realitanya, kadang kita harus berharap yang lebih banyak. Karena ketika satu harapan sirna, kita masih punya banyak harapan lain.

0: 88,7 FM Radio Republik Indonesia. Bulan yang baik. Satu informasi untuk Anda di kesempatan suasana pagi ini, di mana Kepolisian Resort Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dengan Polsek Logorom terus melakukan penyelidikan terhadap penebangan liar yang dilakukan di sejumlah lahan milik warga, yakni berupa komoditi seperti cengkeh dan pala ditebang secara liar oleh orang yang tidak dikenal . Dan kasus ini mendapat perhatian serius dari Polres Kabupaten Seram Bagian Timur . Selamat pagi untuk Anda semua, selamat menikmati suasana pagi Anda. Pastikan bahwa paginya Anda semua dalam suasana bahagia. Tetap semangat dalam mengerjakan aktivitas Anda. Kelihatannya dari sini sudah mulai cerah, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Dan semoga saja Anda juga bersinar untuk pagi ini dalam mengerjakan tugas dan aktivitas Anda. Adik-adik belajar, jangan lupa untuk segera bergegas menuju ke sekolah. Jangan lupa sarapan ya, biar tetap segar.
1: Kisah berikut kisah tentang seorang hamba yang punya hutang besar sekali dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Lalu sang raja memerintahkan supaya dia dan anaknya dijual saja untuk membayar semua hutang-hutangnya. Si hamba itu memohon sambil menangis. Dia sujud di hadapan sang raja dan berkata, "Tuanku, berilah hamba waktu untuk melunasi hutang hamba. Janganlah menghukum hamba." Si hamba memelas, menangis, dan memohon kepada sang raja. Dan akhirnya, sang raja pun jadi kasihan kepadanya. Dan dia berkata, "Semua hutang-hutangmu dihapuskan. Kamu tidak perlu lagi membayar kepada saya. Pulanglah." Si hamba senang sekali. Dia pulang dengan hati yang gembira. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan salah seorang temannya yang punya hutang kepada si hamba ini. Lalu si hamba berteriak, "Hei, bayar hutangmu." Lalu temannya itu berkata, "Sabarlah, beri aku waktu untuk melunasinya. Aku lagi gak punya uang." Si hamba itu marah sekali. Dia menolak permintaan temannya dan menyeretnya ke penjara. Apa yang dilakukan si hamba itu terdengar ke telinga raja. Raja sangat marah mendengarnya. Raja pun memerintahkan, "Penjarakan dia, si hamba yang tidak tahu diri itu, sampai dia melunasi seluruh hutangnya." Akhirnya, si hamba pun mendekam dalam penjara sampai mati karena hutangnya sangat besar. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap manusia pasti pernah salah dan berbuat dosa. Semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan Maha Kasih dan Maha Pengampun. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan memohon pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan yang penuh belas kasihan akan mengampuni kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti raja tadi yang sudah berbelas kasihan, menjadi murka dan marah kepada hamba yang tidak tahu diri itu. Demikian juga murka Tuhan kepada mereka yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan ingin kita mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Sahabat, apakah saat ini ada yang menyakiti dan berbuat salah kepada Anda? Apakah Anda sulit melepaskan pengampunan kepadanya? Apakah ketika dia datang, meminta maaf, Anda mau memaafkannya? Nah, apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan kirimkan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Nantikan insting menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.

0: Sahabat adalah dia yang mengerti masa lalumu, yakin dengan masa depanmu, dan menerimamu apa adanya hari ini. Seorang sahabat akan selalu memberi waktunya untuk mendengarkan kita. Bagaimana dengan sahabat? Sudahkah bertemu dengan sahabat yang dapat menerima apa adanya?
1: Come on, move it, sing it, bring it, sing gang gang. Ayo, siap.

Wild ones.

88,7 FM Radio Republik Indonesia, pukul 53 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Timur menuju ke pukul 7. Dan satu informasi lagi untuk pagi ini, saya kasih untuk Anda Semarak Piala Dunia di Kabupaten Seram bagian timur ya, mulai terasa. Nah, dari pantauan yang kami lakukan ya, di beberapa titik terlihat bendera dari negara peserta Piala Dunia mulai dipasang ya, di pohon-pohon dan juga di tiang-tiang pagar, kemudian juga di atas ya rumah misalnya. Nah, ini terpantau sangat ramai. Nah, kemudian juga di beberapa toko juga masyarakat ya mulai mencari baju atau jersey kesebelasan kesayangan mereka masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita tetap ya, walaupun kita berbeda pilihan, tapi kita

Kisah berikut kisah tentang Elliot Mooney yang divonis menderita penyakit Edwards Syndrome, yaitu penyakit yang tidak memungkinkan dia lahir dengan selamat. Orang tuanya berdoa setiap hari memohon mujizat dari Tuhan supaya Elliot bisa lahir ke dunia. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Paru-parunya tidak bisa berkembang sempurna. Jantungnya juga berlubang dan DNA-nya memberikan informasi keliru pada setiap sel tubuhnya. Setelah 2 minggu Elliot lahir, dia diizinkan pulang dengan 3 peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Ya, termasuk tabung oksigen dan selang untuk memasukkan susu karena dia tidak bisa menghisap melalui botol susu. Elliot kecil pun bertahan dan bertumbuh walaupun tidak seperti anak seusianya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, uniknya orang tua Elliot merayakan ulang tahunnya setiap hari. Karena 1 hari saja merupakan perjuangan berat bagi Elliot untuk hidup. Jadi orang tuanya merayakan ulang tahunnya setiap hari. Hingga akhirnya, pada hari yang ke-99, Elliot pun meninggal dunia. Di hari pemakamannya, 99 balon pun dilepaskan oleh orang tua Elliot Mooney sebagai ucapan syukur untuk setiap hari yang Elliot habiskan di dunia ini. Dan orang tuanya sangat bersyukur untuk 99 hari bersama Elliot Mooney. Masih di Insting, inspirasi penting.

Sahabat, ketika kita mengalami penderitaan yang sangat berat, kematian pasti membayangi kita ya. Kita disadarkan bahwa hidup ini cuma sementara. Namun melalui kisah yang sudah kita dengarkan, kita bisa ambil hikmahnya bahwa selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, maka kita harus tetap bersyukur dan berharap. Jangan membuang satu hari pun untuk hal yang sia-sia. Selama kesempatan masih ada, hiduplah maksimal bagi Tuhan dan sesama. Sahabat, apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Apakah Anda mampu bersyukur dalam setiap kondisi sulit yang Anda alami? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Pada akhir tahun 1990-an, terjadi keanehan di beberapa taman nasional di Afrika. Beberapa ekor gajah tiba-tiba jadi buas. Padahal sebelumnya jinak, mereka menyerang ternak, badak, binatang-binatang yang ada di taman nasional itu, bahkan manusia. Selidik punya selidik, ternyata mereka adalah gajah yatim piatu yang sedang puber. Biasanya, induk gajah mendidik dan mengendalikan tingkah laku gajah-gajah dari kecil sampai masa pubernya. Tapi gajah-gajah itu sudah kehilangan induk mereka sejak kecil akibat perburuan liar untuk mendapatkan gading, bahkan juga perlakuan yang salah diterima sejak kecil, sehingga gajah-gajah itu pun liar dan tidak bisa dikendalikan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, gajah yang adalah binatang sangat membutuhkan kehadiran induknya. Apalagi kita sebagai manusia, peran orang tua merupakan peran yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter seorang anak. Tidak sedikit orang yang punya karakter buruk karena dia tidak mendapatkan didikan yang tepat dan memadai sejak dia kecil. Ada orang yang rendah diri karena sejak kecil menerima hinaan dari orang tuanya. Ada orang menjadi kejam karena semasa kecilnya dia sering dipukuli oleh orang tua. Jika Anda orang tua, asuhlah anak Anda dengan penuh tanggung jawab. Pastikan Anda mendidik dan membentuk karakternya dengan baik. Jika Anda seorang anak, hormatilah orang tua atau wali Anda. Warisan terbaik orang tua kepada anak adalah teladan kebajikan dan karakter. Sahabat, apakah Anda sudah menjadi orang tua yang bertanggung jawab secara khusus dalam mendidik karakter anak Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Suatu ketika seorang sakti bernama Bacchus menawarkan pilihan kepada seorang pria bernama Midas. "Midas, kamu bisa minta apa saja yang kamu inginkan. Pasti akan aku kabulkan." Midas pun berkata, "Tawaranmu sangat menarik, Bacchus. Aku ingin apapun yang aku sentuh akan berubah menjadi emas." Lalu Bacchus pun memberikan permintaan Midas, walaupun dia menyesal karena Midas tidak meminta pilihan yang terbaik. Midas pun menerima kesaktian yang diberikan oleh Bacchus kepadanya. Midas pergi dengan gembira dan dia ingin coba dengan kuasa yang baru saja dia miliki. Lalu dia pegang sebuah ranting dan tiba-tiba saja ranting itu pun berubah menjadi emas. Midas pun terkagum-kagum. "Ah, aku mau pegang yang lebih besar supaya emasnya besar juga." Lalu dia memegang pohon dan seperti ranting yang dia pegang tadi, akhirnya pohon itu pun berubah menjadi emas. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Midas sangat gembira dan dia bangga sekali dengan kekuatan dan kuasa yang dia miliki. Lalu dia pulang ke rumah dan dia memerintahkan pelayan-pelayannya untuk menyiapkan pesta besar baginya. Tapi kemudian dia sangat kecewa ketika dia menyentuh setiap makanan yang ada, semuanya berubah menjadi emas. Midas sangat terkejut dan dia ketakutan bahwa dia akan segera kelaparan karena apapun yang dia sentuh akan berubah menjadi emas. Akhirnya Midas kembali kepada Bacchus untuk menarik hadiah pemberiannya. Bacchus pun menarik kembali kekuatan yang dia berikan kepada Midas. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, waspadalah terhadap ketamakan. Hidup akan terasa lebih hidup kalau kita bisa merasa puas dan kita mampu bersyukur. Kepuasan tidak dimiliki oleh orang yang tamak. Seorang bijak pernah berkata, "Lebih baik miskin tetapi bersih kelakuan dan cara hidupnya daripada kaya raya tapi suka korupsi, licik, dan melakukan berbagai cara yang tidak halal untuk mendapatkan kekayaan." Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berpikir bahwa kekayaanlah yang membuat Anda bahagia? Apakah Anda sudah mampu bersyukur dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Nantikan insting menarik lainnya.

Suatu hari ada seorang anak datang kepada ayahnya dan dia bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Si ayah memandang si anak dan berkata, "Tidak bisa, Nak." Putri kecil ini kemudian berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya menggeleng kepala dan tersenyum melihat putrinya. Si gadis kecil yang merasa belum puas dengan pertanyaan yang belum terjawab, bertanya kembali, "Bagaimana kalau 1 bulan, Ayah? Bisakah kita hidup tanpa melakukan kesalahan?" Si ayah pun tertawa. "Mungkin tidak bisa juga, Nak," jawab si ayah. "Oke, ini yang terakhir kali, Ayah. Bisakah kita hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya pun mengangguk. "Kemungkinan besar bisa, Nak, kalau cuma 1 jam. Si anak kecil itu pun tersenyum lega. "Kalau begitu, sepertinya lebih mudah ya. Kalau aku hidup benar dari jam ke jam, lebih gampang menjalaninya, dan aku akan jaga dari jam ke jam itu, sehingga aku bisa hidup dengan benar setiap saat dan setiap waktu." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, marilah kita hidup dari waktu ke waktu dengan memperhatikan cara hidup kita. Kita bisa mulai dari latihan yang paling kecil dan sederhana. Kemudian, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan dari apa yang sudah biasa kita lakukan, akan menjadi sifat. Dan dari sifat, akan berubah menjadi karakter. Hiduplah 1 jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, tanpa keserakahan, tanpa pemborosan, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, dan tanpa kepalsuan. Lalu, Anda bisa ulangi lagi untuk 1 jam berikutnya. Hiduplah 1 jam dengan kasih sayang, dengan damai, dengan kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, dengan kerendahan hati, dan dengan ketulusan. Dan marilah kita mulai dari jam ini. 1 jam yang sederhana, tapi sangat berarti bagi perjalanan hidup 10 tahun ke depan, bahkan mungkin sampai akhir hayat hidup kita. Sahabat, apakah Anda ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari jam ke jam, bahkan dari waktu ke waktu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Sebuah helikopter jatuh di hutan belantara bergunung-gunung yang dingin. Dan bersyukur para pilotnya ternyata selamat walaupun mereka terluka parah. Siang yang sangat dingin dan membeku berganti menjadi malam yang jauh lebih membekukan. Situasinya sangat buruk dan nampaknya tidak ada harapan bantuan akan segera datang. Para pilot pun sudah mulai lemas dan tidak berdaya. Tiba-tiba situasi pun berubah. Sebuah helikopter penyelamat muncul dan lampu sorotnya menembus kegelapan malam. Helikopter itu berhasil menemukan bangkai helikopter yang jatuh dan kemudian menyelamatkan seluruh awak helikopter. "Bagaimana kalian bisa mengetahui posisi kami?" tanya seorang pilot yang sedang terluka. "Dari radar di helikopter Anda," kata si penyelamat. "Alat itu mati secara otomatis ketika Anda jatuh. Yang kami lakukan hanyalah mengikutinya." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin pernah mengalami situasi yang seperti ini, yaitu ketika semuanya gelap dan memberikan tanda yang buruk kepada Anda. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, dan kita juga melihat orang-orang di sekitar kita tidak bisa menolong kita. Tidak seorang pun tahu betapa takutnya dan letihnya ketika kita mengalami hal seperti ini. Tidak seorang pun tahu, kecuali Tuhan yang Maha Tahu. Ketika kita terperangkap, terluka, kesepian, atau kecil hati, Tuhan tahu tangis kesedihan kita merupakan tanda bagi Tuhan, sehingga tepat pada waktunya Dia akan menolong kita. Sahabat, Tuhan mendengar teriakan minta tolong yang paling samar sekalipun. Bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda merasakan kesepian, kesedihan yang amat sangat, hati yang terluka, dan merasa tidak ada yang bisa menolong Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Sahabat, pemilik Genting Resort di Malaysia mengawali usahanya sebagai pedagang eceran atau kaki lima. Dia bekerja keras setiap hari dan dia juga jeli melihat peluang yang ada. Dan dia pandai memanfaatkan peluang dengan tepat waktu. Karena kejelian dan kerja kerasnya, usahanya pun berkembang pesat sampai ke mancanegara. Orang-orang menyanjungnya dan memberikan sebutan kepadanya si tangan dingin, the man with golden arms. Orang-orang mengatakan bahwa apapun yang dia pegang akan berubah jadi emas karena dia sangat beruntung dan berhoki. Namun untuk semua pujian itu, dia menjawab dengan singkat. Sekalipun kita dilempari batangan emas dari langit, kalau kita tidak memungutnya, maka emas itu tidak akan kita miliki. Artinya, kita tidak bisa hanya malas-malasan saja, menunggu, tidak berbuat apapun. Tetapi, kita harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada tiga tipe orang yang berhubungan dengan peluang atau kesempatan dalam hidup ini. Pertama, orang yang tidak menyadari bahwa ada peluang di hadapannya. Kedua, orang yang mengetahui adanya peluang, tapi tidak mampu memanfaatkannya. Mungkin karena terlalu takut ambil resiko, tidak berani berspekulasi, malas baik secara fisik maupun intelektual. Itu dia tipe kedua. Nah, yang ketiga, orang yang bukan saja jeli melihat peluang yang baik, melainkan juga berani mengambil resiko untuk memanfaatkan dan mengembangkan peluang sekecil apapun. Bahkan orang tipe ini mampu menciptakan peluang. Sahabat, peluang yang baik sering tidak terulang dalam hidup kita. Dan benar-benar once in a lifetime. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya? Apakah kita lebih suka bermalas-malasan dan membuang waktu percuma? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Fadiana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

88,7 FM Radio Republik Indonesia yang bulan tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan baik saja kanda untuk kita bergabung dengan RRI Ambon untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku. Selamat pagi untuk kalian semua, selamat melanjutkan aktivitas santai pagi ini. Sekali lagi tetap semangat ya, dan semoga saja segala sesuatu yang anda kerjakan untuk hari ini membawa sesuatu yang baik bagi anda dan membawa rezeki bagi anda dan keluarga anda. Baik, kita bergabung dengan RRI Ambon sekali lagi untuk mengikuti aspirasi Maluku.

0: pesat sampai ke mancanegara. Orang-orang memberikan sebutan kepadanya. Karena dia sangat beruntung dan berhormat.
1: Cek fakta, Rosatu RRI Ambon.
0: Sekalipun kita
2: sebanyak 14 desa persiapan di Kabupaten Maluku Barat Daya resmi memasuki tahap penentuan akhir di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk ditetapkan sebagai desa definitif. Proses ini menutup rangkaian pembinaan selama 3 tahun sejak ditetapkan Gubernur Maluku pada 2023. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Cornelis Tuamain memberikan apresiasi kepada Bupati Maluku Barat Daya atas niat yang tulus untuk terus membangun Kabupaten MBD dan meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Bina Pemerintahan yang memverifikasi seluruh dokumen dari 14 desa persiapan agar dapat mengakomodir semua yang telah diusulkan oleh Pemkab secara administratif serta terus mengawal proses tersebut agar segera memperoleh kepastian hukum. Tuamain menegaskan penetapan status definitif bukan sekadar urusan administrasi melainkan kunci utama membuka akses pembangunan. Lebih lanjut, politisi yang membidangi pemerintahan dan hukum ini menyampaikan meskipun ada kebijakan moratorium pemekaran wilayah, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal seperti Kabupaten Maluku Barat Daya.
1: Sekian Cek Fakta.

Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti dialog aspirasi Maluku untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 dengan topik Molo dan Bacarita Potensi Bawah Laut Maluku. Dengan narasumber kita ada Bripka Cika Widya yang merupakan fotografer underwater, dan juga ada Afik Tuasikal yang merupakan ketua Dive Guide Maluku yang akan dipandu oleh rekan saya Abdullah Leorima.

0: Radio Republik Indonesia Ambon dengan Dialog Aspirasi Maluku. Suatu acara yang mengupas tuntas permasalahan di tengah-tengah Anda dengan narasumber yang berkompeten. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.45 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam Dialog Aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita akan jalan-jalan ya ke bawah laut, surga bawah laut ya. Ya, dan pendengar, topiknya kali ini Molo dan Bacarita, potensi bawah laut di Maluku. Ini sesuatu hal yang sangat menarik pendengar. Dan untuk membahas topik ini pendengar, di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Poluan ya, Ibu Bripka Cika Vidya, dan beliau adalah fotografer underwater ya, atau fotografer bawah laut. Ini hal yang unik sebetulnya. Selamat pagi Ibu Cika.
2: Selamat pagi Bapak.
1: Iya, semangat ya Ibu Cika ya.
2: Selamat pagi Pak.
1: Iya, baik. Dan pendengar, narasumber kita yang kedua Apik Tua Sikal, dan beliau adalah Ketua Dive Guide Maluku. Selamat pagi Pak Apik.
3: Selamat pagi Bang.
1: Iya. Ya, pendengar, Anda nanti boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Dan mungkin kita langsung dulu nih dengan Ibu Cika ya, Ibu Poluan kita. Ini Ibu Cika boleh tahu sejak kapan nih menggeluti atau mendalami dunia fotografi begitu? Sebelum ke bawah laut dulu nih.
2: Oh, sebelum ke bawah laut. Iya. Kalau boleh saya menjelaskan, sejak awal tahun 2013 Pak, awalnya saya diajak teman saya untuk ikut diving. Awalnya saya juga tidak tahu diving itu olahraga apa dan apa itu. Oh, ternyata diving itu adalah menyelam. Jadi waktu itu saya diajak cuma triskuba, akhirnya kok luar biasa ya potensi bawah laut di Maluku Ambon ini. Jadi keterusan akhirnya Pak.
1: Iya, tapi itu belum, sudah jadi poluan atau belum tuh?
2: Sudah
1: itu?
2: Bapak, saya jadi poluan tuh tahun 2010.
1: Jadi setelah masuk jadi anggota poluan baru mendalami fotografer, atau hobinya memang sudah dari dulu begitu Ibu Cika?
2: Jadi awalnya itu saya itu diving itu hanya fun aja Pak, buat fun, buat mengisi waktu weekend aja, hari Sabtu Minggu kesini-sini. Dengan berjalannya waktu saya selalu ikut diving setiap weekend, jadi oh, ketika saya punya kamera underwater mungkin bisa jadi suatu hobi yang lebih lagi ya. Sebelum itu saya juga belum tahu bahwa potensi underwater fotografi itu ada kompetisinya. Awalnya saya ketemu teman-teman juga, terus saya mulai belajar otodidak, beli kamera, awalnya foto-foto binatang makro, kesini-sini, akhirnya saya ya jadi suatu hobi dan jadinya pekerjaan yang menghasilkan juga Bapak.
1: Iya, dan tentunya juga mendapat restu dari pimpinan ya, Kapolda misalnya atau Kapolres begitu ya Ibu Cika ya.
2: Siap Bapak. Kalau persetujuan itu ya awalnya ikut kompetisi, terus akhirnya menjadi suatu pemberitaan yang luar biasa untuk Polda Maluku, khususnya Poluan Polda Maluku. Jadi di situ saya dikenal bapak-bapak, para bapak PJU, pejabat utama Polda Maluku, juga ada yang punya hobi yang sama.
1: Ini kompetisi apa yang pernah Ibu Cika jalani begitu?
2: Awalnya saya di tahun 2018 itu mengikuti kompetisi underwater Ambon AUPC Ambon underwater kompetisi 2020 ya Bang ya?
3: 2020.
2: Ya, 2020 langsung juara Bapak. Nah, dari situ langsung berkelanjutan sampai di provinsi-provinsi lain. Bahkan eventnya itu secara nasional dan internasional.
1: Wah, sangat luar biasa. Dan ya, ini tentunya membanggakan Polda Maluku begitu ya Ibu Cika ya?
2: Iya Pak.
1: Ya baik, ditahan dulu kita ke Pak Apik. Bang Apik, Ini mungkin pertanyaan yang sama nih. Ini sejak kapan nih mulai cinta apa ya, menyelam, dive, atau ya cinta laut begitu, sejak kapan nih Pak Bang Afiq?
3: Terima kasih Bang ya. Alhamdulillah, dulu tugas pertama di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu sejak tahun 2006. Tahun 2006, kemudian pertama jatuh cinta itu di Tobelo. Awal snorkeling, kemudian akhirnya ambil sekolah, ambil lisensi itu di Jakarta, di Senayan, tahun 2009. Lalu karena di Jakarta susah menyelam karena harus ke Pulau Seribu, akhirnya coba cuti untuk ke Ambon tahun 2009. Lalu sampai 2009 dan kembali lagi di tahun 2012 mulai maksimal untuk geluti dunia bawah laut. Ya, alhamdulillah memang ternyata Maluku luar biasa untuk bawah lautnya waktu itu.
1: Iya, jadi butuh perjuangan juga nih Bang Afiq ya.
3: Ya, butuh perjuangan yang panjang dan lama, dan tentunya banyak biaya yang dikeluarkan untuk bisa menikmati indahnya bawah laut di Maluku ini.
1: Iya, mungkin sama dengan Ibu Cika tadi, apakah profesi atau hobi lah yang Bang Afiq jalani atau lakukan ini juga direstui atau mendapat support begitu dari pimpinan, karena Bang Afiq ini kan juga salah satu seorang ASN ya.
3: Ya, oke. Sejauh ini memang kami lakukan aktivitas lebih banyak di hari Sabtu dan Minggu, di waktu weekend ya, di waktu libur. Dan memang karena izin dan restu pimpinan juga mereka mensupport ya. Karena ini juga salah satu membantu promosi Maluku. Jadi sangat mendukung dan support dan mengizinkan untuk melakukan aktivitas dunia bawah laut ini, itu diving.
1: Iya, iya. Bang Afiq boleh cerita sedikit sejak kapan komunitas dive center ini dibentuk dan anggotanya ini dari mana saja nih, Bang Afiq?
3: Iya, dulu itu beta pertama datang di Ambon 2012. Itu sangat susah ketemu dengan teman-teman penyelam. Itu bisa hitung di jari lah. Lalu kebetulan kalau ada aktivitas diving itu sangat susah ketemu, mau ngobrol, jadi mau cerita, mau sharing itu susah. Akhirnya di tahun 2019 ada beberapa senior itu memang sudah desak sejak beberapa tahun belakangan. Akhirnya tahun 2019 itu ketemu membentuk membentuk organisasi kecil yang namanya Persatuan Pramuwisata Selam Maluku. Itu isinya kalau bahasa Inggris ya mungkin sekitar dive guide ya. Tapi bahasa Indonesia kurang lebih kayak gitu. Nah, di situ isinya adalah senior-senior semua, senior-senior yang sudah jam terbangnya tinggi dan sudah berpengalaman, bahkan instruktur semua ada di situ. Kita kurang lebih waktu itu baru cuma 21 orang yang ada di Indonesia. Orang Maluku atau orang luar yang sudah domisili lama di Ambon. Lalu bikin grup itu. Dan alhamdulillah dari tahun 2019 itu sampai sekarang masih ada perekrutan, karena memang butuh teman-teman yang sudah berpengalaman ya, yang senior, yang memang punya pengalaman di bidang khusus diving ini.
1: Iya, Bang Afiq mungkin bisa cerita sedikit sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas itu?
3: Sejauh ini yang kami lakukan yang pertama itu pelatihan selam. Jadi di beberapa instruktur ini selalu mengadakan pelatihan selam di kabupaten kota, kemudian yang ada di provinsi juga, kemudian kita kemarin juga bikin event lomba foto underwater. Kemudian kita juga selalu dibantu oleh tim SAR untuk pencarian korban kecelakaan di laut. Kemudian kita lakukan penanaman terumbu karang, kemudian kita bikin sosialisasi di mana-mana, dan selalu ada ya. Selalu ada aktivitas dari kita yang selalu kita lakukan ke masyarakat, edukasi ke anak-anak muda. Kemudian biasa kalau kita di DevSite itu di beberapa desa kita menceritakan manfaat daripada diving dan ketika kita bisa menservis atau menyiapkan fasilitas di sini, maka keuntungan yang nanti kita bisa dapat dari kunjungan-kunjungan wisata daripada teman-teman penyelam dari luar.
1: Ya, baik, luar biasa. Dan kita kembali lagi ke Ibu Cika. Baik, Ibu Cika, kalau kita mau menjadi seorang fotografer underwater misalnya ya, atau fotografer bawah laut, apakah memang ada skill khusus begitu? Kan ini kan pastinya lebih rumit, lebih ribet lah dari jadi fotografer biasa kan? Ada tidak skill khusus atau mungkin ada hal-hal yang perlu didalami begitu lagi, Ibu Cika?
2: Jadi gini Pak, awalnya saya masuk ke underwater fotografi ini karena ya saya sebenarnya fotografer otodidak sih. Saya beli kamera, saya latih sendiri, saya coba-coba otak-atik itu kamera, saya banyak bertanya sama teman-teman apa saja yang harus saya beli, saya perlukan gitu. Awalnya saya tuh pakai kamera compact kecil, terus saya mulai ikut kompetisi. Sebenarnya tidak ada kiat-kiat khusus untuk kita mengerti fotografer di bawah laut, tapi pengalaman saya adalah pengalaman yang sangat berharga dan gratis itu ketika kita mengikuti kompetisi di luar daerah. Contohnya ke Manado, kami bertemu dengan para suhu-suhu yang udah sangat expert banget dalam underwater photography tersebut. Yeah,
1: jadi bisa sharing ya,
2: jadi kami sharing Bapak. Jadi kami sharing. Saya sebagai pemula, saya juga tidak takut untuk bertanya, bagaimana sih kok bisa bagus seperti ini? Apa yang saya harus lakukan nih dengan kamera saya? Jadi kami kalau ada kompetisi gitu Bapak, kami itu saling sharing itu adalah pembelajaran gratis. Biasanya juga ada pembelajaran yang berbayar juga. Tapi dengan ketemu sama komunitas-komunitas underwater photography kompetisi ini, kami jadinya kayak kekeluargaan, ketemu, senang-senang, kami saling berbagi cerita dan saling mengisi satu sama lain tentang underwater photography ini, dan kita saling memberikan ilmu, saling bertukar ilmu sama-sama fotografer, divers-divers yang ada di luar provinsi juga, seperti itu kan.
1: Iya, jadi komposisi dan pencahayaan itu memang Ibu Cika belajar otodidak ya, begitu ya?
2: Saya otodidak dan banyak bertanya.
1: Iya, lalu yang Ibu Cika rasakan sejauh ini tantangan yang terbesar itu apa?
2: Tantangan yang terbesar ketika kami mengikuti kompetisi yang kita belum pernah ada di spot diving, di tempat diving yang belum kita selami. Contohnya kalau kompetisi ini kan, kita kan pergi ke daerah-daerah luar ya Bapak. Contohnya yang paling banyak melakukan kompetisi itu di provinsi Sulawesi Utara, Manado. Jadi spot-spot itu kan gak kayak ketika saya diving di Ambon, saya bisa tahu, oh ya spotnya Morella, oh ya Hukurila, oh nanti saya di Morella, saya di spot ini, oh saya harus foto ini nih. Jadi udah ada bayangan dulu sebelum saya nyelam di Morella ataupun di Hukurila ataupun di pintu kota. Tapi kalau di tempat baru itu ya pengalaman yang sangat sangat luar biasa ketika saya pertama kali ikut kompetisi di luar Maluku Ambon ini. Saya juga banyak bertanya, saya juga melihat sekitar dulu, saya mulai pegang kamera saya mulai bertanya sama kamera saya apa yang harus saya lakukan di dalam laut di Manado ini, apa yang harus saya foto, apa momen yang harus saya abadikan biar saya dapat juara itu Bapak.
1: Iya, Ibu Cika, kalau tantangan teknis misalnya arus laut atau mungkin jarak pandang ini bagaimana nih? Apakah memang pernah mengalaminya atau bagaimana?
2: Kalau untuk jarak pandang, arus laut, ya kami sebagai divers tuh pasti akan mengalami dimanapun kita diving. Kadang-kadang kita lihat laut itu tenang, tiba-tiba di bawah ada arus. Ya mengatasinya dengan ya karena kita udah expert ya Bapak, karena kita sudah lama menyelam, kita tahu teknik-tekniknya. Jadi kita ya kalau ada arus ya kita ya santai aja, jangan panik. Sebisa mungkin kita enjoy. Kalau memang arus ini sangat kuat sekali, ya kita biasanya bersembunyi itu di pinnacle-pinnacle kecil sampai arusnya pergi dulu, baru kita mulai naik-naik sedikit demi sedikit, safety stop, terus kita naik karena memang tidak bisa untuk dilakukan penyelaman lagi.
1: Berarti sudah bisa dibilang suhu nih ya Ibu Cika ya?
2: Kalau suhu sih tidak ya Bapak, tapi jam terbang untuk menyelam ya kami cukup banyak karena di Ambon ini lautnya sangat luar biasa sekali. Jadi setiap weekend itu pasti kami ada di laut dengan sama Bang Afiq.
1: Iya baik. Bang Afiq, ini mungkin soal potensi bawah laut, karena tadi topiknya memang juga potensi bawah laut. Nah sejauh ini komunitas dive Maluku ini sudah bikin apa saja atau sudah menyelam di mana saja, di apakah di Teluk Ambon, mungkin di pesisir selatan dan pesisir utara Pulau Ambon begitu?
3: Oh iya, oke. Rata-rata hampir semua yang ada di grup kita, organisasi yang dive guide ini, syarat menjadi dive guide harus kuasai tempat, memahami kondisi topografi semua spot yang ada di Pulau Ambon ya, selebihnya yang ada di Maluku. Karena untuk menjadi dive guide itu salah satunya adalah pemahaman tentang lokasi dan wilayah saat nanti kita bawa tamu untuk diving. Jadi dari sisi utara, selatan sampai di barat, timur semua sudah diselami dan semua punya karakter masing-masing.
1: Iya, kalau Teluk Ambon bagaimana Bang Apik? Mungkin kan sebelumnya pasti sudah punya referensi ya. Kalau tidak salah kan Teluk Ambon ini pernah diteliti ya, keindahannya, surga bawah lautnya pernah diteliti oleh Wallace ya, peneliti dari Belanda, itu sudah ratusan tahun begitu. Nah, bisa tidak Bang Afiq membandingkan hasil penelitian zaman dulu dengan yang kondisi yang sekarang ini gitu Bang Afiq?
3: Ya, Beta pernah baca apa namanya buku yang salah satunya tentang Wallace itu, dan surga bawah laut yang ada di Indonesia salah satunya itu ada di dalam Teluk Ambon. Memang saat itu ketika manusia juga belum begitu banyak, aktivitas belum begitu banyak di perairan, itu sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang yang manusianya sudah cukup banyak dan fasilitas yang dijual untuk pemenuhan kebutuhan, untuk orang mengambil kebutuhan melalui memanfaatkan laut sebagai kebutuhannya itu sudah semakin banyak. Sehingga kemudian banyak aktivitas manusia yang masih belum memahami tentang pembuangan sampah pada tempatnya. Ya, ini limbah-limbah juga banyak yang sudah masuk ke Teluk Ambon sehingga berpengaruh kepada lingkungan bawah lautnya. Sampai saat ini perubahannya cukup signifikan. Tiap tahun itu sangat berubah. Dan sampah juga semakin banyak yang ada di Teluk Ambon. Sampai saat ini beberapa tahun terakhir kita pernah lakukan underwater clean up, yaitu yang diinisiasi oleh organisasi dive guide. Itu kita kumpul dengan beberapa kerjasama dengan pemerintah dan komunitas-komunitas yang ada di Maluku, di Ambon, untuk membersihkan sampah di bawah laut, dan itu cukup banyak. Dan sampai saat ini kondisi Teluk Ambon untuk terumbu karangnya sudah mulai jauh dari seperti yang diteliti oleh Wallace saat itu.
1: Iya, dan dengar-dengar juga Bang Afiq dan teman-teman juga ikut melakukan konservasi terhadap hewan laut apa yang di pantai lah Bang Afiq.
3: Oh iya, ikan endemik ya.
1: Ikan endemik ya. Nah, ya. Bagaimana progresnya sampai sekarang?
3: Ya, sampai sekarang kami Katong coba apa namanya selalu diskusikan ikan endemik ini, karena ini salah satu ikan yang ada di jenis ikan yang ada di dunia yang memiliki spesifikasi yang jauh berbeda dengan di tempat lain, sehingga dia disebut endemik itu. Namun ikan ini karena jarang juga muncul ya, jadi memang kita sudah coba diskusikan dengan beberapa peneliti untuk agendakan untuk bisa kita teliti lebih dalam kira-kira aktivitas ikan ini seperti apa sampai dia bisa hilang itu karena apa gitu.
1: Dan sebetulnya itu juga punya daya tarik ya Bang Apik ya, jika masyarakat di sekitar perairan itu sadar bahwa ini sebetulnya potensi yang harus dirawat dan dilestarikan begitu ya Bang Apik ya.
3: Iya betul sekali, ini dari sisi wisatawan mancanegara maupun domestik ini ikan yang sangat menjadi target dalam objek foto ya, ataupun mereka saat diving mereka pingin lihat, penasaran dengan ikan endemik yang ada di Maluku ini, satu-satunya yang ada di dunia dengan jenis yang berbeda itu yaitu yang ada di Ambon. Itu psychedelic frogfish tadi itu, yaitu ikan dengan tipe yang sama dengan ikan yang lain tapi memiliki karakter atau corak yang berbeda dengan ikan-ikan yang lain, sehingga ini jadi apa namanya target utama fotografer untuk kelengkapan dalam apa namanya objek-objek yang selama ini dia foto itu sungguh luar biasa untuk mereka cari untuk bisa mereka foto dan lihat.
1: Ya mungkin lebih jelasnya kalau Ibu Cika pernah tidak menyelam atau mengambil foto pemandangan bawah laut di Teluk Ambon?
2: Iya, sering sekali loh Pak, dan sangat tidak bosan karena spot-spot di Ambon ini sangat banyak sekali. Bahkan kami sendiri selaku diver, selaku penyelam juga belum menjelajahi itu sampai habis. Kalau cuma di kota Ambon saja itu banyak sekali Bapak spotnya dan luar biasa. Kalau saya boleh kasih tahu ya Bapak, spot yang paling luar biasa itu spot yang ada di pintu kota. Kenapa saya mengatakan spot itu sangat luar biasa, spot penyelamannya sangat luar biasa. Bapak udah tahu sendiri kan pintu kota itu terkenal sama batu yang berbentuk seperti pintu. Itu di daratnya ya Bapak, itu di daratnya. Dan di bawah lautnya itu mirror Bapak, seperti itu juga di bawah pintu kota itu. Dan itu sangat luar biasa sekali, dan itu pun di pintu kota itu, di underwater pintu kotanya itu Bapak, di bawah lautnya itu spotnya itu bukan 1-2 saja, itu bahkan ada 20 spot yang harus kita foto. Jadi satu kali menyelam tuh kadang kita tidak habis untuk foto-foto di sana. Luar biasa sekali, sangat-sangat mempesona. Ambon lautnya sangat bagus sekali.
1: Iya. Ibu Cika boleh tahu arus di situ bagaimana? Apakah ramah bagi para penyelam amatir misalnya atau bagaimana?
2: Kalau untuk arus di pintu kota cukup kuat sekali. Jadi menurut saya, yang saya tahu dari Bang Afik juga, penyelam yang mau nyelam di pintu kota itu sertifikatnya udah harus advance. Kalau open water mungkin nggak bisa ya, karena selama ini saya trip itu biasa di pintu kota itu sama Bang Afik, kadang kita juga lihat arus berjalan kemana, jam berapakah kita harus sudah menyelam dan jam berapa kita harus sudah naik, karena kita juga kekejar-kejar sama arus itu tadi Bapak.
1: Iya, kalau dibandingkan dengan Hukurila bagaimana? Karena sejauh ini ya yang kita tahu ya kelihatannya Hukurila lebih terkenal begitu daripada di pintu kota.
2: Iya benar sekali. Kalau di Hukurila itu untuk arusnya ya sama saja sih Bapak, kita harus lihat pasang surut arus, pasang surut air naik. Jadi kita bisa melaksanakan penyelaman itu. Kalau di Hukurila sendiri sih arusnya tidak begitu yang kuat sekali atau bagaimana. Kami menyelam dengan santai juga di sana, kapanpun bisa. Tapi ada bulan-bulan tertentu yang memang sudah angin timur ya Bang ya, sudah angin timur yang kami tidak bisa melakukan penyelaman.
1: Iya, dan potensinya luar biasa juga ya di Hukurila ya.
2: Di Hukurila itu kalau dibilang itu luar biasa sekali Bapak. Di bawah itu ada cave. Kalau dibilang cave ya ada goa kecil tapi berpintu-pintu, ada suatu pinnacle, soft coralnya banyak, ikannya banyak, terus dia full color, dia berbagai macam warna koral di Hukurila itu ada. Dan tidak di Hukurila aja Bapak, di setiap spot di Ambon ini berbeda-beda dan tidak ada yang mengecewakan, semua luar biasa.
1: Iya, dan kalau di Teluk Ambon, Ibu Cika pernah tidak ambil gambar di bawah Teluk Ambon, misalnya Teluk Dalam, kemudian di bagian luar, ada tidak?
2: Ada. Kalau dulu saya
1: kondisinya memang, bagaimana kondisinya?
2: Kalau di Teluk Ambon itu biasanya kami bermain di Laha. Di Laha itu seperti yang Bang Afif tadi jelaskan, bahwa di situ adalah spot-spot foto underwater makro. Makro itu bisa disebut dengan binatang-binatang kecil yang luar biasa sekali, potensinya luar biasa sekali. Dan di situ pun ada spot white, Bapak. Spot white itu seperti pemandangan. Itu biasanya di bawah jeti air manis di Laha. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi di bawah jeti air manis itu sebuah satu jembatan yang udah ada tiang-tiangnya, dan tiang-tiang itu ditumbuhin berbagai macam soft coral dan karang-karang yang sudah menempel di tiang-tiang itu. Dan juga di bawah jembatan Merah Putih, Bapak. Waktu itu kami melakukan bersih-bersih pantai, kita ada penyelaman. Pertama kali saya menyelam di situ juga, saya lihat di bawah JMP, di tiang-tiangnya itu juga sudah tumbuh terumbu karang, soft coral yang ada warna pink, warna kuning, warna hijau, warna, wah luar biasa sekali. Jadi di Ambon ini dimanapun kita menyelam, di situ pasti ada spot diving walaupun kita belum pernah menyelam di situ. Contohnya seperti kayak di bawah jembatan Merah Putih, udah di atasnya bagus, di bawahnya cukup luar biasa.
1: Iya, baik, luar biasa. Dan Bang Apik, memang kalau dari hasil penelitian atau mungkin pengamatan atau mungkin hasil lapangan sendiri dari komunitas dive Maluku Ambon, itu memang potensi bawah laut di Pulau Ambon ya, teluk bagian selatan utara memang sangat luar biasa, tapi kelihatannya kurang apa ya, entah kurang dipromosikan atau rendahnya kesadaran masyarakat atau bagaimana menurut Bang Apik?
3: Ya, makasih. Selama ini jumlah kunjungan ke Maluku itu luar biasa banyak ya. Itu karena masing-masing dari pengelola diving center atau yang punya operator diving itu dan agensi-agensi selam itu melakukan aktivitas trip untuk kunjungan. Namun untuk tamu-tamu yang berdatangan yang bisa bertahan untuk lama-lama itu sampai saat ini makin berkurang. Makin berkurang ini karena salah satunya adalah fasilitas serta minimnya transportasi yang cukup untuk kita jangkau dari satu tempat ke tempat yang lain, dan informasi penerbangan yang masih sampai saat ini itu belum pas waktunya. Kadang masih ada delay, kadang masih ada informasi apa namanya perpindahan jadwal dan sebagainya. Contohnya dari Ambon ke Banda Naira itu juga masih sampai sekarang masih jadi terkendala. Sementara yang di Ambon sendiri masih banyak fasilitas seperti boat, apa speed boat. Kemudian di tempat-tempat yang dive spot itu belum ada fasilitas serupa tempat cuci kamera, terus tempat bilas, tempat ganti yang memudahkan penyelam itu beraktivitas saat selesai penyelaman. Nah, ini sangat berpengaruh kepada para bagi kunjungan yang mereka akan datang untuk dua kali. Dan ini sangat diharapkan bagi pemerintah sih. Kami selalu diskusi dengan pemerintah agar fasilitas-fasilitas ini kalau diusahakan untuk ada di bisa saling dibantu, saling support untuk tempat-tempat di mana lokasi penyelaman berada. Karena ini adalah lokasi yang selalu dikunjungi oleh tamu-tamu yang dari luar. Jadi kalau bisa tempat-tempat ini difasilitasi dengan fasilitas seperti yang kami sebutkan tadi.
1: Kira-kira begitu. Iya, baik, Bang Afik dan juga Ibu Cika, kita jeda dulu, nanti kita Lanjut lagi setelah kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
4: Kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual, yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026. Terima kasih.
5: Kita bernyanyi satu lagu.
6: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog aspirasi Maluku dan tentunya kita masih membahas tentang potensi bawah laut Maluku ya, bersama penyelam dan juga fotografer ya, fotografer bawah laut yang juga seorang poluan ya, anggota Polda Maluku, Bripka Cika Vidya, dan tentunya juga masih dengan Bang Afiq Tuasikal, beliau adalah Ketua Dive Guide Maluku. Dan pendengar, Anda boleh bergabung atau berpartisipasi dengan kami di 0911-383-4921 ya, sambil menunggu. Saya sebetulnya ingin menggali lebih dalam ya dari Ibu Cika ya, karena beliau ini orang lapangan ya. Jadi kalau katon cuma lihat-lihat atau baca-baca surga bawah laut itu seperti apa, nah Ibu Cika ini sutradara, beliau ini yang langsung turun langsung ya ke bawah. Baik, Ibu Cika, kalau tidak salah ya, di lubang buaya katanya itu juga punya, atau Morella lah, perairan Morella, Mamala dan sekitarnya, itu punya spot diving yang luar biasa. Nah, apakah Ibu Cika pernah turun mengambil foto, atau mungkin juga bersama divers lain mendampingi begitu di lubang buaya dan sekitarnya begitu, Ibu Cika?
2: Kalau untuk spot lubang buaya di Morella, kami sangat sering sekali, Bapak. Kan tadi juga saya bilang bahwa setiap weekend tuh kami menyelam. Dan menyelam tuh selalu bawa kamera, kita foto-foto mengabadikan dari ujung ke ujung. Dan di Morella juga banyak spotnya. Di lubang buaya tuh sebenarnya spotnya itu lebih banyak dibuat snorkeling. Ya kan, Bang? Kalau untuk spot diving itu kurang ya, Bapak. Karena di bawahnya itu tidak begitu seperti spot-spot yang lainnya ada di Morella. Tapi di lubang buaya juga cukup ada schooling ikan apa sih, Bang? Kalau di apa namanya, Ambon tuh bilang ikan make ya, ikan make apa itu, kalau di kami itu namanya seperti kayak ikan kembung gitu, Bapak.
1: Iya, ikan kembung.
2: Iya, ikan kembung itu banyak sekali, dan itu luar biasa. Di kedalaman 10 sampai 15 meter tuh biasanya itu yang kami abadikan, tapi tidak kalah juga di spot-spot yang lain seperti spot Tanjung Setan, sama Muai. Nah, itu luar biasa, ada wall. Wall itu seperti dinding yang panjang, dan itu ditumbuhin soft coral, table coral yang sangat luar biasa sekali. Ya, kami setiap weekend kita akan pergi ke Morella, ke Hukurila, ke Pintu Kota, semua-semua spot kami datangi untuk mengabadikan keindahan bawah laut tersebut, biar teman-teman, adik-adik semua di luar sana di Kota Ambon biar tahu ini loh kalian punya lut sangat keren sekali. Mm-hmm. Jadi nggak usah jauh-jauh mainnya, cukup di Ambon aja kalian bisa menikmati keindahan bawah laut. Dan saya sendiri kerasan banget Bapak di Ambon ini untuk diving.
1: Iya. Ibu Cika boleh tahu keistimewaan atau kelebihan, keunikan dari lubang buaya itu di mana menurut Ibu Cika begitu?
2: Spot favorit di daerah Morella ya Bapak ya, bukan di lubang buaya. Kalau di daerah Morella sendiri itu spot yang paling favorit menurut saya adalah Sama Muay. Di situ ada wall yang sangat panjang, tebing-tebing karang, soft coral, binatang-binatang laut yang banyak, jenis ikan-ikan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena cukup banyak. Spot di Morella itu dari 1 sampai 10 tidak ada yang tidak bagus, semua bagus.
1: Iya, Ibu Cika kalau di apa ya, di Hulua Beach di Wakasihus itu dari Alang sampai ke apa? Iya, Hulua Beach.
2: Iya.
1: Itu ada tidak dia punya tempat-tempat yang menarik di situ?
2: Oh, ada Bapak. Pada tahun 2015 dulu saya punya teman namanya Pak Ir, Pak Ir Yanto yang sekarang sudah pindah ke Bandung. Itu kami sering banget main ke Wakasiu sama coach kami, coach Muin, coach Peter Muin juga di sana. Di sana itu untuk topografinya itu dia seperti Morella juga ada slope, terus berpasir, ada terumbu karangnya. Tapi yang agak sedikit menegangkan arusnya itu bawahnya ke bawah Bapak, bukan kita bawa ke samping, ke atas, ke kanan, ke kiri, ke atas, tidak, bawahnya itu ke bawah, down current gitu, bawahnya langsung nyedot ke bawah gitu. Itu yang cukup kadang-kadang saya juga agak sedikit kaget karena waktu itu juga kami sempat terbawa arus bawah. Tapi untuk spotnya luar biasa, di Ambon ini nggak ada yang tidak bagus, semua bagus.
1: Iya. Iya, Ibu Cika mungkin satu lagi, kalau di Batu Kuda itu ada tidak Batu Kuda di Tulehu?
2: Oh, di Tulehu.
1: Iya, Batu Kuda dan sekitarnya itu ada tidak spot-spot diving yang menarik begitu?
2: Banyak Bapak, di Batu Kuda itu, Tulehu itu di bawah lautnya itu ada air panasnya. Jadi ada bubble-bubble yang keluar dari pasir-pasir itu, kalau kita pegang begini itu airnya itu panas. Bahkan saya pernah diajak sama coach saya, coach Peter Muin Manihin, kita di kedalaman 25 bersama Bapak Kapolda Maluku waktu itu, kami itu bawa jagung dan telur untuk kami rebus di bawah air Bapak. Kita bawa telur mentah dan jagung mentah, kami taruh di tas keranjang gitu, terus kami taruh di bawah situ, terus kami gali, kami taruh, kami tutup lagi dengan pasir. Kami hitung nggak sampai 5 menit telur dan jagung itu sudah matang di bawah laut di kedalaman 25.
1: 25 meter ya. 25 berarti meter. agak dalam, ada agak ngeri juga ya,
2: Bu Cika
1: ya. Iya. Baik, Bang Apik, dari yang digambarkan oleh Ibu Cika tadi sebetulnya kita punya potensi bawah laut yang luar biasa dan nampaknya ini belum dijadikan sebagai apa ya? Sebagai modal bagi pemerintah daerah untuk membangkitkan pariwisata atau mungkin juga sebagai sumber PAD yang lebih menjanjikan begitu, Bang Apik, atau bagaimana?
3: Ya, terima kasih. Kami di Maluku itu memiliki 5 typical dive site ya. Yang pertama itu mikro atau hewan-hewan kecil, hewan makro tadi. Katong sebutnya makro ya, tapi padahal ikannya ikan yang kecil-kecil. Makro tadi, kemudian yang kedua itu ada wreck atau kapal tenggelam yang ada di Wayame, yang punya histori yang cukup sangat disenangi oleh para wisatawan. Kemudian yang ketiga itu kita punya vulkano. Vulkano itu yang tadi diceritakan oleh Cika, yaitu di Tulehu tadi itu yang bisa masak dan sebagainya, itu yang ketiga. Yang keempat kita punya cave. Ada salah satu cave yang ada di Mahia yang sampai saat ini masih menjadi prioritas kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Karena selain di dalam punya gua itu, di dalam gua itu punya ikan endemik yang hampir di seluruh gua yang ada di dunia, itu ada ikan endemik tapi rata-rata tidak ada. Kami punya salah satu ikan endemik, ikan itu, ikan penghuni gua itu. Nah, kemudian yang kelima, kita punya reef. Reef ini adalah tipikal batu-batu yang sama pada umumnya. Namun di Maluku, lima tipikal dive site ini itu sangat mudah dijangkau. Hanya cukup 1 jam kita bisa menjangkau seluruh dive site. Dive site itu dari darat ke lokasi tersebut. Jadi sangat memudahkan kita dalam menuju ke dive site. Nah, sampai saat ini pemerintah sudah banyak melakukan promosi lewat media dan segala macamnya. Namun seiring perkembangan jalan, mungkin ada hal-hal prioritas yang menjadi prioritas dari pemerintah, apa yang mestinya di tahun ini didahulukan. Ada juga kerjasama dengan dive center atau operator-operator selam yang sama-sama punya dukungan. Jadi kalau mau dibilang pemerintah tidak dukung, kami pikir, katong pikir sing ada ya, semua selama ini pemerintah dukung ya, cuman selang-seling. Mungkin tahun ini dulu, tahun depan ini dulu, tahun depan ini dulu. Jadi sangat sampai saat ini masih terbantukan oleh operator selam dan penyelam-penyelam yang ada di Maluku dengan dibantukan dengan media sosial.
1: Iya, baik. Ibu Cika pernah tidak menyelam di Mahia? Tadi Bang Apik bilang bahwa ada goanya itu dan ada sejenis spesies yang unik begitu.
2: Iya, bulan kemarin ya Bang, kita bersama-sama nyelam di Mahia. Sebelumnya kita sering Bapak nyelam di Goa Mahia itu. Di sana itu topografinya itu kita masuk itu harus pintunya cuma ada satu ya. Kita masuk harus satu-satu pakai senter. Terus awalnya ya kita cuma foto-foto. Kalau saya sih cuma foto-foto saja. Abis itu kemarin Bang Afi sempat bilang, "Cik, di Mahia itu ada ikan loh. Ikannya itu keren banget. Jadi nanti kalau masuk ke sana bawa kamera, tapi matiin aja ya video light-nya gitu. Senternya dimatiin aja." Oh, ya. Oke. Okay. Waktu itu kami sama-sama menyelam. Saya sendiri Bapak yang pegang kamera itu sampai lupa untuk mengabadikan itu, saking luar biasanya ketika kita memadamkan semua senter yang kita pegang dan kita melihat ke bawah, itu ikannya bisa nyala seperti senter, seperti kunang-kunang Bapak. Keren sekali. Dan saya keempat kali di goa di Mahia itu, dan itu baru saya lihat bahwa ketika kita mematikan senter yang kita pegang masing-masing itu tadi, kita melihat di bawah laut itu, saya sampai di dalam hati saya itu bilang kayak, Ambon itu lengkap sudah. Kita punya semua. Dari yang disebutkan sama Bang Apik, dari wreck, dari kapal yang tenggelam, kapal itu namanya SS Aquila Sparta, SS Aquila pada tahun sekian, dan kita punya goa, kita punya pintu kota, kita punya Morella. Ah, luar biasa Pak. Kalau saya sebutkan satu-satu kayaknya nggak cukup obrolan.
1: Iya, iya. Dan sebagai seorang pencinta laut, Ibu Cika tentu merasa miris ya melihat dampak dari pencemaran, misalnya masyarakat membuang sampah di Teluk Ambon, misalnya ada banjir, sedimentasi dan sebagainya. Nah, apakah Ibu Cika merasa geram begitu melihat dampak dari pencemaran itu membuat atau mengurangi pemandangan bawah laut Maluku begitu atau Ambon begitulah Ibu Cika?
2: Iya, dengan pencemaran ini juga saya merasa kayak marah, iya, tapi marah harus gimana ya, jadi bingung juga. Lebih sedih. Tapi kita itu kan Pak, pendekatan kepada masyarakat, saya ini kan juga di Direktorat Polairut. Jadi kami juga ada kegiatan untuk bersih-bersih pantai, bersih-bersih laut. Kami patroli di laut juga. Kami juga menghimbau kepada masyarakat dari hati ke hati, bersosialisasi. Kita bikin sosialisasi. Kita itu pendekatan kepada masyarakat, anak-anak itu juga dengan cara yang halus Bapak. Contoh, ketika saya patroli perairan, kita biasanya itu sudah bawa peralatan untuk saring sampah-sampah. kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa laut kita itu sangat bagus sekali, potensi laut kita itu sangat luar biasa sekali. Ketika kita membuang sampah sembarangan di laut, yang itu pun tidak bisa terurai dengan baik, seperti plastik-plastik, dan membuat kerusakan di bawah laut, contohnya juga pengeboman dan lain-lain itu, maka saya juga bilang bersosialisasi kepada masyarakat, nanti nelayan juga akan semakin susah mencari ikan. Semakin susah lagi mencari ikan, yang harusnya ikan kita bisa cari di pesisir pantai, gak sampai main ke Blue Sea, itu nanti jadinya semakin lama semakin akan susah karena masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti itu, Bapak.
1: Iya, baik. Iya, Bang Afiq, lalu rencana ke depan ini apa nih? Dalam 1-2 hari ke depan kira-kira apa yang nanti dilakukan oleh komunitas Dive Maluku?
3: Oke, ini sekedar informasi buat teman-teman penggemar olahraga bawah air, bawah air khusus ya, khusus bawah air. Olahraga diving, kami organisasi Dive Guide ini sedang melakukan kegiatan molo rame-rame dan bacarita. Itu lokasinya di Desa Murela. Kami undang semua penyelam yang ada di Ambon, yang ada di Maluku untuk datang rame-rame tanggal 27 hari Sabtu nanti. Jadi nanti sampai di sana ketong menyelam rame-rame, setelah itu nanti ada bacarita soal diving, ketong saling kenal di situ, kemudian nanti ketong ada diskusi terkait perkembangan diving yang ada di Maluku serta keunggulan-keunggulan dan manfaat bagi teman-teman yang berpeluang untuk bisa bekerja menjadi satu profesi atau mau kerja pada saat nanti musim ramai kunjungan ke Maluku. Jadi kesiapan ketong tuh menjelang nanti sekitar September, Oktober, November itu musim ramai diving di Ambon, di Maluku. Ya jauh-jauh hari ketong mengajak teman-teman untuk ketong bisa menyiapkan SDM teman-teman yang mungkin menyiapkan diri untuk nanti jadi dive guide, kemudian mungkin bisa antar tamu dan bisa memberikan informasi ini kepada siapapun yang nanti berkunjung ke Maluku.
1: Iya, Bang Api, kalau mau menjadi anggota komunitas dive itu, apakah dia harus bisa menyelam begitu atau gimana, Bang Api?
3: Ya. Salah satu syarat ya memang kalau dia mau jadi masuk dalam komunitas ya tetap dia harus bisa menyelam. Selain menyelam dia harus memang pertama dia punya lisensi harus ada. Apalagi kalau mau masuk di dalam ketong organisasi dive guide ini, tentunya dia minimal sudah bersertifikat rescue dan dia berpengalaman mengetahui semua dive site yang ada di lokasi penyelaman yang ada di Maluku, yang ada di Pulau Ambon, kemudian dia paham tentang karakter daripada lokasi-lokasi penyelaman tersebut. Karena kan nanti katong bawa orang ke sini tuh, jadi minimal katong tahu jalan, katong tahu dia pun karakter bagaimana. Nah, itu syaratnya utama yang harusnya.
1: Iya, baik Bang Apik, Ibu Cika, ini kita sebetulnya banyak hal yang menarik yang ingin digali lagi, tapi kita memang sudah dibatasi oleh waktu kurang lebih 6 menit, ya 4 lah 3 menit. Iya, ini mungkin 2 menit ke Ibu Cika dulu nih, pengalaman atau hasil fotografi apa yang sangat berkesan bagi Ibu Cika? Dan mungkin bisa diceritakan sedikit dan harapannya sebagai closing statement. Takkan Ibu Cika?
2: Okay. Yang paling menarik dan mempesona itu ketika saya mengabadikan foto di spot Hukurila di cave overhang ya di Hukurila itu, dan itu mendapatkan juara juga pada waktu event 2020.

0: saya yang dapat juara dan sangat mengesankan first time saya mengikuti kompetisi ini.
1: Iya, harapannya Ibu Cika sebagai closing statement, silakan Ibu Cika.
0: Harapan saya sebagai divers dan saya bekerja di kepolisian, khususnya di Direktorat Polairut, Polisi Air dan Udara. Kepada masyarakat Kota Ambon, mari katong sama-sama jangan buang sampah di laut. Kita jaga sama-sama laut di Kota Ambon ini. Mari kita sama-sama memberitahukan, mengumandangkan kepada teman-teman di luar sana bahwa laut di Ambon itu tidak kalah indahnya dengan laut-laut yang ada di daerah lain. Dan kepada adik-adik di luar sana, kakak-kakak di luar sana, mari katong menikmati laut yang ada di Ambon, bahwa laut di Ambon itu sangat luar biasa sekali. Saya pun bukan orang Ambon, tapi saya sangat senang sekali berada di Ambon. Saya sudah 18 tahun berada di Ambon dan saya sudah berkecimpung di dunia laut ini sudah 10 tahun lebih. Laut di Ambon sangat luar biasa. Mari katong sama-sama jaga biar kita bisa menikmati sampai anak cucu ke depan.
1: Ya, baik, sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Bribka Cika Vidya sudah berbagi inspirasi dengan pendengar Pro 1 RRI Ambon. Terakhir Bang Afiq, ada 1 menit nih buat Bang Afiq. Silakan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement, silakan.
2: Oke. Ya, Maluku tidak kalah jauh indahnya dengan di provinsi lain maupun di negara lain. Tinggal bagaimana ketong sama-sama menyiapkan diri untuk menikmati alam bawah laut. Banyak hal yang bisa ketong temukan di Laut Maluku, keindahannya. Mari anak muda bisa mengambil bagian sebagai profesi, bisa juga sebagai penikmat indahnya bawah laut dan bisa promosikan ke teman-teman yang lain bahwa Maluku juga tidak kalah jauh bagus, indah dari provinsi lain maupun negara lain. Hal yang paling penting adalah mari katong sama-sama jaga laut katong dari sampah, membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal yang perlu katong tidak perlu dibuang di dalam laut, ya kita bawa ke darat atau yang kita bawa ke lokasi selam atau lokasi dimanapun kita bawa pulang kembali dan kita bisa buang di tempat yang mestinya kita taruh. Mungkin demikian.
1: Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bang Afiq Tuasikal, Ketua Dive Guide Maluku. Dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi ya bagi kita dan tentunya juga bagi pemerintah daerah. Akhirnya saya Uya Abdullah Lurima bersama TMB Bung Mayosno ya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi dalam dialog aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Hingga di sini dialog aspirasi Maluku pagi ini. Sampai jumpa pada dialog berikutnya.